ilaha illallah waliyu salihin wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Akhwati fillah azzani allahu wa iyakunna jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini masih menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang hingga sampai saat ini Allah jalla wa ala barakallahu fikunna anugerahkan kita, anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat berada di atas sunnah. Akhwat fillah a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Dan di antara salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kali ini adalah taufik untuk melanjutkan kegiatan ibadah kita, yaitu ibadah talabul ilmi. Ibadah talabul ilmi, kembali melanjutkan beribadah dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan dengan mempelajari ilmu agamanya, Allah semakin memudahkan dan mendekatkan kita semuanya pada pintu surga, pintu jannahnya. Karena memang disebutkan oleh para ulama, jalan pintas yang paling mudah untuk mengantarkan seorang hamba ke pintu jannah adalah talabul ilmi. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabda beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman au yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang punya keinginan, punya kemauan, barang siapa yang kemudian keluar dari rumahnya, pergi dalam rangka talabul ilmi, menuntut dan menggali serta mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya kata beliau alaihi salatu wassalam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan baginya perjalanannya menuju surga. Sehingga ibadah kita talabul ilmi, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan termudah yang mengantarkan seorang hamba kepada pintu jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana antunna dan keluarga kita, istri ana dan juga suami-suami antunna dan juga putra-putri kita semuanya dan kedua orang tua kita semuanya sebagai ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam risalah beliau yang berjudul Daurul Mar'ah fi Islahi Al-Mujtama'. Peran penting kaum wanita, peranan penting kaum muslimah di dalam mereformasi, merombak dan memperbaiki kondisi umat dan masyarakat. Dan kita masih pada beberapa muqawimat, beberapa pilar-pilar atau bisa dikategorikan sebagai bekal yang dibutuhkan oleh kaum muslimah, kaum mukminah, insyaallah di dalam berdakwah atau di dalam berperan untuk membenahi kondisi masyarakat. Dan kita sudah mempelajari
al-muqawimul awal dan al-muqawimu al-thani. Maka kita sekarang memasuki kepada al-muqawimu al-thalith, yaitu al-hikmah. Taib. Kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam risalahnya ini, yaitu risalah Daurul Mar'ah fi Islahi Al-Mujtama'. Kata beliau rahimahullah, al-muqawimu al-thalith al-hikmah. Al-muqawim al-thalith, pilar yang ketiga atau bekal yang ketiga yang dibutuhkan kaum muslimah ialah an yakuna ladal mar'ati hikmatun fid da'wah. Hendaknya kaum wanita ini memiliki hikmah di dalam berdakwah. Nah, hikmah di dalam berdakwah itu maksudnya ialah dia harus membekali diri dengan hikmah, yaitu di dalam berdakwah kepada orang tuanya, berdakwah kepada anak-anaknya, ya berdakwah kepada orang-orang sekitar ketika ia berada di rumah dengan tetangganya dan orang-orang yang dia kenal. Baik, di dalam berdakwah dan juga kata beliau wa fi isalil ilmi ila man tukhatib. Dan juga di dalam menyampaikan ilmu kepada lawan bicara yang ia hadapi. Sehingga dengan begitu ia bisa menyampaikan dakwah ini sesuai bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Naam. Wal hikmatu hiya wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya di dalam surat Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, atau ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah umat manusia ini ila sabili rabbik, untuk kembali kepada jalan Rabbmu wahai Muhammad, bil hikmah, dengan penuh hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan teguran-teguran nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa kau mengharus berdebat atau berdiskusi dengan mereka, maka diskusilah dengan cara yang baik. Dan ini merupakan metode dan manhaj dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, di mana beliau alaihi salatu wassalam juga diperintahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf yang kita sempat baca tadi. Kita ulangi, kata Allah jalla wa ala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, jalan dakwahku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, mengajak umat manusia kembali kepada Rabbnya, kembali kepada Allah jalla wa'ala, ala basiratin, di atas basirah, di atas hikmah, dengan penuh hikmah. Dan di atas basirah, dijelaskan oleh para ulama, makna basirah adalah ilmu. Nah, sehingga di dalam berdakwah mengajak kembali kepada agama Allah jalla wa ala membutuhkan bekal ilmu, walaupun apapun wasilah atau sarana yang dipakai atau yang digunakan untuk berdakwah kepada Allah, untuk isalul ilm, untuk menyampaikan ilmu kepada lawan bicara, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ana wa manittaba'ani, kata Allah Subhanahu wa taala yang meminta Rasulnya alaihi salatu wasallam untuk menyatakan kalimat ini, ana wa manittaba'ani,
aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ini adalah jalanku dan juga jalannya orang-orang yang mengikutiku di dalam berdakwah, di dalam mengajak umat manusia kembali kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa ma ana minal musyrikin, dan aku sama sekali bukan bagian dari orang-orang yang musyrik. Naam, sehingga di sini dakwah itu kepada Allah jalla wa ala harus dipenuhi dengan hikmah. Ya, berdakwah kepada Allah jalla wa ala harus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, di atas basirah, dengan penuh hikmah di atas basirah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sendiri juga menyebutkan tentang definisi hikmah pada penjelasan beliau selanjutnya. Kata beliau rahimahullah dalam Daurul Mar'ah, wal hikmatu hiya wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Hikmah itu ialah menempatkan segala hal pada tempatnya yang tepat. Kama qala ahlul ilmi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, wa hiya min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala 'alal 'abd ay yu'tiyahul hikmah. Dan para ulama menyebutkan hikmah itu merupakan bagian nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan dan Allah anugerahkan kepada hambanya. Ayu'tiyahullahul hikmah. Allah berikan, anugerahkan hikmah kepadanya. Qala Allahu azza wa jalla yu'til hikmata man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hikmah kepada siapapun orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang yu'tal hikmah, yang diberi anugerah hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia sungguh telah diberi anugerah kebaikan yang demikian melimpah. Naam. Dan hikmah sendiri juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, setelah beliau membawakan aqwal para ulama, ya, aqwal para mufassirin tentang apa itu hikmah, ya, tentang apa itu hikmah, beliau kemudian menyebutkan dan menyatakan was-sahih, maka tafsir yang benar, annal hikmata, yaitu ketika beliau menjelaskan dan menyampaikan ini di tafsir beliau di surat Al-Baqarah ayat 269, yaitu ayat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang kita baca barusan. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, was-sahih annal hikmata kama qalahu al-jumhuru la takhtassu bin-nubuwah bal hiya a'am minha. Maka tafsir yang benar tentang hikmah, yaitu hikmah ialah sebagaimana ini disampaikan oleh al-jumhur, mayoritas para ulama, bahwasanya hikmah itu tidak terbatas kepada an-nubuwah, tidak terbatas pada kenabian, dan tidak terbatas hanya dimiliki oleh para nabi. Bal hiya a'am minha. Ya, bal hiya a'am minha. Bahkan hikmah itu bisa lebih umum, bisa lebih luas cakupannya daripada kenabian. Memang wa'a'laha an-nubuwah, kata beliau rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, memang bentuk hikmah yang paling tinggi ialah an-nubuwah, kenabian. War-risalatu akhas. Dan hikmah dalam bentuk ar-risalah itu adalah hikmah yang lebih khusus. Walakin li atba'il anbiya'i hadhun minal khairi ala sabili attaba'. Namun bagi pengikut para nabi, mereka pun juga mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut.
faqad utiya khairan katsira. Kata Allah Jalla wa Ala tadi yang Allah sampaikan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang diberi anugerah hikmah, maka hakikatnya ia telah diberi limpahan khaira. Nah, para pengikut para nabi pun yang tadi dikatakan ana wa manittaba'ani, ya hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, ini adalah jalan dakwahku, aku mengajak kembali umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, ya ini adalah jalanku dan jalan para pengikutku. Nah, maka yang demikian ini barakallahu fikunna semakin menguatkan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasannya para pengikut para nabi dan pengikut para rasul itu juga bisa mendapatkan bagian dari al-khair al-katsir, kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala ala sabili at-taba', dengan jalan apa? Mengikuti. Kama ja'a fi ba'dil ahadith, sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis, man hafizal qur'ana faqad adrajatin nubuwah baina kitfaihi ghair annahu la yuha ilaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau naam, sebagaimana hal ini baik. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka kenabian telah diletakkan di antara kedua bahunya, kecuali hanya saja ia tidak menerima wahyu. Man hafidh Al-Qur'ana, barang siapa yang telah menghafalkan Al-Quran, faqad adrajatin nubuwah, Allah telah meletakkan kenabian baina kitfaihi, di antara kedua apa? Pundaknya. Hanya saja dia tidak menerima wahyu. Nah, yaitu wahyu yang mana? Wahyu yang sudah diterima oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ia pelajari, ia hafalkan, ia fahami, lalu kemudian ia pelajari juga apa? Ilmu rahasia-rahasia ilmu yang ada pada ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian ia sampaikan kepada umat manusia, ia sampaikan kepada orang lain, bahkan bisa ia sampaikan kepada orang terdekatnya dan orang tercinta, yaitu siapa? Anak-anaknya. Anak-anaknya. Agar besar nanti mereka menjadi generasi Al-Quran, besar nanti mereka menjadi generasi naam yang cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasannya apa? Hikmah itu tidak monoton dan terbatas pada an-nubuwah, tetapi hikmah itu ialah al-ilm wal fiqh wal Quran. Yaitu hikmah itu adalah ilmu, fikih, pemahaman, dan juga Al-Quran. Pemahaman dan Al-Quran yang diringkas oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, wad'u syai' ala mawadi'ihi au fi mawdi'ihi, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, segala sesuatu pada tempatnya. Otomatis ya dia harus mempelajari ilmu, otomatis dia harus fikih, harus paham, mengerti. Apa bekalnya? Al-Quran. Apa bekalnya? Hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini adalah jalannya para nabi, jalannya ar-rasul alaihi assalatu wassalam. Wa ma aktsara, kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, wa ma aktsara ma yafutul maqsud, dan betapa seringnya, betapa banyaknya tujuan ini enggak tercapai. Wa yahsulu al-khalal, dan justru malah banyak terjadi batu sandungan, ya, banyak celanya.
Idh lam takun hunaka hikmah, ketika kegiatan dakwah itu tidak dilandasi dan tidak diiringi dengan hikmah. Tidak mampu dan tidak bisa menempatkan segala hal pada tempatnya. Nanti Syekh akan membawakan sekian contoh ya, bagaimana hikmah itu diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam dakwah beliau. Taib. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, فَمِنَ الْحِكْمَةِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُنَزِّلَ الْمُخَاطَبَ الْمَنْزِلَةَ اللَّائِقَةَ بِهِ. Di antara bentuk hikmah di dalam berdakwah ialah yaitu menempatkan al-mukhatab, lawan bicara, al-manzilata al-la'iqah, pada tempat yang tepat, yang sesuai bagi dia. Menempatkan orang ini, orang yang sedang dihadapi, ya sesuai keadaan dia. Jangan dipaksa terus kemudian seperti anak-anak misalnya, menghadapi anak-anak misalnya, maka jangan ditempatkan anak-anak itu pada tempatnya anak-anak dewasa. Jangan di cara bicara kita, jangan cara bicara seperti kepada orang yang sudah dewasa, ya enggak bisa. Anak-anak ada cara sendiri, orang dewasa juga ada cara sendiri. Baik. Fa idza kana jahilan, kata Syekh, beliau melanjutkan penjelasan beliau, apabila yang ia hadapi adalah orang yang jahil, umila al-mu'amalah allati tunasibu halah, maka ia pun diperlakukan dengan bentuk interaksi yang sesuai dengan keadaan dia. Jangan terus kemudian orang jahil diposisikan sebagai seorang yang alim. Wa idza kana aliman walakin indahu syai'un min at-tafriti wal ihmali wal ghaflati, umila bima taqtadhihi halah. Adapun apabila orang yang dihadapi ini adalah orang yang pintar, orang yang sudah berilmu, orang yang sudah punya bekal wawasan, cuma dia ada tafrid, ada kelalaian, wal ihmal, ada kecerobohan, wal ghaflah, ya, tidak ada kehati-hatian, maka umila bima taqtadhihi halah, maka ia harus ditangani sesuai dengan kondisinya, sesuai keadaannya. Wa idza kana aliman walakin indahu syai'un min al-istikbar wa raddil haqq, umila bima taqtadhihi halah. Jika keadaannya dia sebagai seorang yang berilmu, punya wawasan, punya ilmu, cerdas, ya, tapi ada sedikit kibirnya, ada sedikit merasa tinggi hatinya, merasa dirinya lebih daripada yang lain, lalu kemudian sampai ia menolak al-haq, maka pun ia diperlakukan sesuai dengan kondisinya. Iya, jangan orang yang istikbar, orang yang mutakabir ini disamakan dengan orang yang mutawadhi', jangan. Ini namanya apa? Tidak hikmah. Nah, itu tadi kata Syekh, menempatkan segala sesuatu pada posisinya, menempatkan seseorang seperti kondisi aslinya, jangan terus kemudian dipaksa, ya, pada tempat-tempat, pada kondisi-kondisi yang memang bukan dan tidak sesuai untuk dirinya. Fannasu idzan ala darajatin thalathah, maka umat manusia itu ada tiga tingkatan, ya, berada pada tiga tingkatan. Yang pertama jahil. Yang pertama ialah orangnya jahil, tidak berilmu, gak punya wawasan, belum punya pengetahuan. Kalau orang yang jahil seperti ini, maka ya perlu diterapi dengan obat yang sesuai dengan kondisi dia. Ya, tingkatan kedua ialah wa'alimun mutakasil, orang berilmu tapi malas. Orang berilmu tapi pemalas. Yang ketiga ialah wa alimun mu'anid, seorang alim tapi penentang. Pintar, cerdas, tapi apa?
suka menentang, ada kibirnya tadi itu, ada sedikit kesombongannya. Nah, maka ditangani semuanya dengan hikmah, ditempatkan semua tiga golongan tersebut pada posisi mereka masing-masing dengan penanganan yang tepat sesuai dengan keadaannya. Wala yumkinu an nusawwiya kullu wa

manzila kulla insanin manzilatah. Maka kita harus menempatkan seorang insan itu sesuai pada tempat dia yang benar. Walihada lama arsalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'adhan ila al-yamani qala lahu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya seorang alimul Quran, seorang ahli Al-Quran, yaitu sahabat mulia Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu, mengutus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Seorang dai, orang yang sudah berilmu tadi, tapi beliau ini sahabat Mu'ad ibnu Jabal adalah seorang penafsir Al-Quran tadi. Al-hikmah itu diantara maknanya adalah apa? Al-Quran. Sudah memaknai dan memahami dan menguasai Al-Quran. Dan demikian pula Mu'ad ibn Jabal sebagai seorang alim, orang yang berilmu dan seorang yang faqih. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengutus beliau sebelum berangkat ke negeri Yaman, beliau menyatakan alaihi salatu wassalam kepada sahabatnya Mu'ad, kepada da'inya, innaka ta'ti qauman ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab nanti di negeri Yaman, isinya Yahudi dan Nasrani. Sehingga Mu'ad dengan informasi tersebut, dia akan mempersiapkan diri bahwasannya yang dihadapi ini adalah orang-orang yang sudah punya kecerdasan. Sebagiannya itu ada istighbar, sebagiannya itu sudah punya ilmu tentang Taurat, sudah punya ilmu tentang Injil. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin, wa innama qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhalik. An-Nabi alaihi salatu wassalam membekali Mu'ad dengan informasi tersebut. Tujuannya ialah liya'rifa Mu'adu halahum. Tujuannya ialah agar Mu'ad bisa mengenal kondisi dan keadaan mereka. Ini seorang alim dan seorang da'i ini tadi biar mengerti lawan bicaranya siapa. Kayasta'idda lahum bima taqtadihi hadhil hal. Agar Mu'ad ibnu Jabal mempersiapkan diri. Mempersiapkan materi apa yang harus ia sampaikan. Mempersiapkan diri. Bagaimana cara bicaranya dengan orang-orang yang sudah berilmu? Maka enggak bisa disamakan berbicara dengan orang-orang Arab Badui. Enggak punya kitab suci, enggak pernah sekalipun dididik dan dibimbing oleh para nabi. Sementara Bani Israel, sementara Yahud adalah orang-orang yang selama ini didampingi oleh para nabi. Kullama halakan nabiyyu khalafahun nabi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, disebutkan tentang kondisi kaum Yahudi itu adalah orang-orang yang selalu dibimbing dan dipimpin oleh para nabi. Setiap kali para nabi itu meninggal, maka akan dibimbing, digantikan oleh nabi berikutnya. Begitu kondisi mereka. Sehingga mereka sudah kenyang sama ilmu, sudah punya pengetahuan ya banyak dan luas. Ini Mu'ad dikasih informasi ini oleh beliau alaihi salatu wassalam agar siap-siap. Bagaimana cara bicaranya dengan orang yang berilmu? Dia akan menghadapi diskusi-diskusi, dia akan menghadapi orang-orang yang punya bekal ilmu, mungkin akan menghadapi kesombongan dan kibirnya mereka. Disampaikan demikian informasi tersebut oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin membawakan sekian contoh-contoh penerapan hikmah pada diri Rasul alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, amthilatun ala isti'mal al-hikmah fi da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan hikmah di dalam dakwah, di dalam mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala isti'malil hikmati fid da'wati ila Allah.

waqa'i waqa'at mimman huwa ahkamul khalqi fi ad-da'wati ila Allah. Naam. Dan yang menunjukkan penggunaan atau penerapan hikmah di dalam berdakwah, ada sekian peristiwa yang terjadi yang dialami dalam kehidupan ahkamul khalq, yaitu manusia yang paling hikmah fi da'wati ilallah, di dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ala wa huwa nabiyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wala nadriba li dzalika amtsilah. Nah, kita akan mengambil sekian contoh dari peristiwa-peristiwa tersebut. Al-mithalul awal, contoh yang pertama ialah al-a'rabi alladhi bala fil masjid. Yang pertama ialah seorang Arab Badui, alladhi bala fil masjid, yang sedang kencing di masjid. Kita lihat kondisinya, orang Arab Badui itu bagaimana sih? Awam pol sudah. Awamnya itu sudah pada tingkat maksimal. Nah, gak ngerti kedudukannya Nabi, gak ngerti kedudukannya syariat, dan gak ngerti barakallahu fikunna bagaimana harus menyikapi an-Nabi alaihi salatu wasallam, dan bagaimana harus bertindak tanduk. Nah, awam sudah. Fima akhraj al-Bukhari wa Muslim, pada sebuah riwayat yang dikeluarkan dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat yang juga diriwayatkan oleh selain beliau berdua, al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan dakhala al-masjid, bahwasannya ada seorang Arab Badui, orang Arab pedalaman padang pasir sana, jauh hidupnya dari perkotaan. Nah, kalau orang kota ya memang hidupnya sudah ketata rapi ya, sudah apa, punya adat istiadat atau sudah punya budaya yang tingkat apa kehidupannya itu sudah lebih tinggi dibandingkan orang-orang pedalaman. Nah, karena dia sudah bertemu dengan sekian banyak orang, sudah menyesuaikan diri dan adaptasi dengan sekian banyak kebudayaan orang dari masing-masing ya. Namanya di kota ya, orang itu kan berdatangan dari banyak tempat, ya kan? Di kota datang dari banyak tempat. Nah, ada yang dari Merauke, ya kan? Kalau di Boven ada yang dari Mindip Tanah, ada yang bahkan dari luar Boven. Ya, pun juga berdatangan, ada yang dari Jayapura, ada yang dari Wamena, dan dari berbagai wilayah atau bahkan dari luar pulau Papua sekalipun, ya, orang-orang dari Sulawesi, ya, orang-orang Jawa. Itu hidup di kota demikian akan mengalami percampuran budaya sehingga apa? Orang lebih bisa adaptasi. Tapi kalau orang Arab Badui ya enggak. Siapa yang mau tinggal di pedalaman sana? Kecuali kalau memang pedalaman itu memang ada hal-hal yang menarik minat manusia untuk tinggal di sana. Baru banyak apa? Banyak orang akan masuk ke pedalaman. Tapi ini kan enggak. Pedalaman padang pasir ada apa? Enggak ada apa-apa. Siapa mau tinggal di sana? Sehingga apa? Jauh dari apa? Dari kebudayaan atau jauh dari kehidupan sosial yang terus berkembang. Jadi mereka bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang jahil, orang Arab Badui. Dakhala al-masjid fatanahha nahiyatan fil masjid. Lalu kemudian ia ambil posisi di pojokan masjid, thumma ja'ala yabul. Kemudian ia kencing di pojok masjid tersebut. Fa akhadhat as-sahabatul ghairah. Akhirnya para sahabat terbawa rasa al-ghirah, rasa cemburu. Ya, terbawa rasa ya ini sesuatu yang apa yang sangat enggak masuk akal kok masjid mau dikencingi itu loh, ya enggak boleh, kan gitu. Fanahauhu. Nah, maka para sahabat pun melarang orang Arab Badui ini, ya, sudah terlanjur ambil posisi. Iya kan? Sudah terlanjur ambil posisi dan sudah apa? Keluar itu air seninya, air kencingnya.
Wasahu bih. Lalu kemudian para sahabat itu berteriak. Walakinan nabiyyu sallallahu walakinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladhi ataahu Allahu al-hikmah fi ad-da'wati ila Allah azza wa jal zajarahum wa mana'ahum min ay yasihu bih. Namun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang sudah Allah beri anugerah berupa hikmah di dalam berdakwah. Naam, maka beliau alaihi salatu wasallam zajarahum, ya, melarang mereka. Wa mana'ahum min ayyasihu bih, dan mencegah mereka untuk meneriaki Arab badui tersebut. Jangan dihardik, ya, biarkan dulu. Wa qala la tazramuh. Ya, la tazramuh. Ay la taqta'u 'alayhi baulahu. Falamma qada al-a'rabi. Naam, baulahu. Ini kata Rasul alaihi salatu wasallam, jangan la tazramu. Kalian wahai para sahabat, la taqta'u 'alayhi baulah. Jangan kalian putus kencingnya. Biarkan dulu. Biarkan dia tuntaskan dulu. Ya. Biarkan dia kencing sampai selesai. Naam. Falamma qada al-a'rabi baulahu, ketika si orang Arab badui ini menyelesaikan hajatnya, ya, selesai kencing. Naam, amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayasubba alaihi ay 'alal baul dhanub. Naam. Ayusubba alaihi ay 'alal baul dhanubun min ma. Ay dalwun min al-ma. Setelah si badui ini selesai kencing, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan dan meminta para sahabat untuk mengambilkan dhanub min ma. Dhanub itu adalah dalwun, yaitu seember air, ya, seember air. Naam, yang dipakai untuk ngambil air dari dalam sumur itu loh, itu dalwun namanya. Naam, diambilkan air seukuran itu. Thumma da'al a'rabi, udah ditumpahkan itu airnya di mana, di dalam, di bekas kencingnya tersebut, ya, tujuannya biar apa, biar segera hilang, ya. Wa ila pernah disebutkan oleh para ulama barakallahu fikunna bahwasanya di masjid tersebut itu sering juga beberapa kali hewan atau seperti anjing itu masuk dan kemudian kencing. Namun ketika kondisi cuaca yang panas, kencing itu akhirnya mengering, istihalah namanya, ya, berubah menjadi berubah bentuknya, mengering dan kemudian hilang, zatnya hilang. Nah, namun tidak pernah ada riwayat yang memerintahkan untuk setiap kali anjing kencing di masjid untuk kemudian disiram seperti apa si kencingnya Arab badui ini tadi. Nah, kenapa? Karena istihalah itu juga dipertimbangkan dalam syariat. Artinya kalau sudah hilang, maka nah, zat najisnya juga hilang. Baik. Kembali kepada kisah badui dan bagaimana hikmahnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam berdakwah. Baik, thumma da'al a'rabi wa qala lahu, kemudian beliau alaihi salatu wasallam memanggil itu si Arab badui dan kemudian berkata kepadanya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, beliau alaihi salatu wasallam memilihkan kata-kata yang lembut, yang mudah masuk di sanubarinya dia, yang bisa diterima olehnya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, inna hadhil masajida la yasluhu fiha syai'un minal adha. Wahai anda, saudaraku, ya, sesungguhnya ini adalah masjid, ya, masjid tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu fiha syai'un minal adha aw minal qadar. Enggak pantas, enggak pas kalau kemudian apa diberi kotoran, ya, yang mengganggu, ya, enggak baik. Wa inna ma hiya lis-shalah, tempat ini adalah tempat untuk melaksanakan salat, wa qiraatil Qur'an, dan tempat untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, untuk majelis Al-Qur'an, wa dzikrillah azza wa jal, dan ini rumah Allah, ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah
kata-kata lembut, ya, kata-kata yang penuh hikmah, yaitu maksudnya apa ya, menempatkan orang ini pada tempatnya. Orang nggak tahu, kan gitu. Ini orang-orang nggak ngerti, orang nggak paham, tidak mengerti bagaimana harusnya masjid itu diperlakukan. Waqad rawal Imam Ahmad rahimahullahu taala anna hadzal a'rabi qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, setelah dinasehati dengan penuh kelembutan ini, dengan penuh kasih sayang ini dari beliau alaihi salatu wassalam, akhirnya si Arab Baduin dengan polosnya menyatakan panjatan doa. Dia menyatakan Allahumma arhamni wa Muhammadin, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan merahmati siapapun ya selain kami berdua, dan jangan merahmati siapapun selain kami berdua, ya, karena sudah terlanjur apa di hardik mendapatkan perlakuan-perlakuan yang keras dari para sahabat tadi. Nah, tetapi apa, Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam di sini mencontohkan bagaimana sih berdakwah dan bagaimana sih menyampaikan ilmu kepada orang yang jahil, orang yang tidak ngerti, orang yang tidak paham. Nah, ini adalah satu kondisi. Nah, kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala memetik sekian poin faidah dari peristiwa ini tadi. Nah, namun karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan barakallahu fikunna pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalna barakallahu fikunna wa hafidhakunna Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.